mai himarai fullayai musalai lobbu ekadi gwana ai waga dikumbie min kome wa ki ki eta gotekun riwae mashhur bekin ba wa teke mitirin anas bunu majiku ifanu ki bain al imam ahmad riwa kurbi miwa ka we ekadi gwana vidalwe ansoriya bekalin kure egge mihum fin uflan gingule jamal mayeje mi ba miun ais itu rasul ifanu gali huga tipikin wa ka dakkam gos mi jamal mayavi wa ka danwa fwe Itulah kerjakan kubatnya Jamal Dakka belajar. Hadis kuro bapa tidur beragin. Emihun ke Jamal juga bagi caya abid beragin. Jamal jadi dimaya beragin. Nama fitte umum. Emihun danaute beragin. Nukun nawate. Eke moya kutta eke ikka aje. Agun mem berab birukan. Hadis kuro biyeti mang kerjakan kang. Eke biyakung ebis farwaja nete. Mien hadis kuro bapa mung eke karya beragin nani kong. Jamal jadi telinge gatung. Wagan kala ajaikin dua fa es. Itulah kerjakan kirmat fulga. Bandu matiya jasa. Ita faharuk bauti nikon naga. Adam farafiy. Itulah kerjakan, ege nefatu ke dekibai hippa apa nanggawa ini hunai hawad kure bung kiaman terbe ramatwijje. Adi ege masakatu ga eh hijaf meh. Itangga tibe asab ekalun dernebi eh maruskian rasulaiwe eh jamajaki budhiyan nuah januari ke evis kerjakan ang hisab kiaman terbe sajda kuraniye. Eh biru agul me budhi huri bihumis kerjakan sajda kulawang hagukam ga fene. Hadis kure biye evis adam ke dariyaku aning adam ke dariyaku sajda kulawami ikati gimba kame nonewe. Mihaku mihakat sajida kulau mat timang kaji kefano amur kurabane nama ambi miha fir miha sajida kulau mang amur kurabi mahe. Ibnu Asakir ibnu Manzur ke kibain diwakurabaya selama selalu itu ruk kaji kefano khayabar ke ganimain berdagi kalau himari itu ruk kaji kefano iwah ke dekiebe mihimari kaji kefano yafure vidalu nande biye. Selama selalu itu ruk kaji kefano hodwam benu flu amihum hodwam mihimar fonu wakam gabiye. Fahy ehimar gus emihe ke gaya doruga thumun takdi fahy emihe ko nukut thumun balung isyara ikut fahy mihimar itulah kejepanai wahak dekki furtam ehimar kejepan fahyam pulu dua waktu gaya eh fahakum wahak dekki kami ingi nete ekamak itulah kejepan bidalwa kome kame kurani ebas furt faham bagi kurapa dehine lobbe kie suipe itulah kejepan ge aliuga bas dini wahak I masyur wahak ke Ibnu Khalawai Ibnu Bate Dobaki has take a matching hahakai, demon the Gina Ar Duniga Urechik. The Pila Hunani, Iki, Ikachikare, Iki de Bakokin and None. Kurgifi Kurani, Saris Duong, Eduhe. Magifi Kurong at Ebrus, Made, Duak, the Birech and None. Yagur Mutarjim. You get Yahin, Dobaki, Mugurikamga, Kura, Tarjama, E. Kurikamga, Nuni, Nufene. Ituruka Yafan, Ariuga, Bobu, Wahaka, the Kashahadiki, Wahaka, Nanganava. Dibehin kure ihuge danna bekele arai bahung ikulewafawa mauluda kafis dibehin kiyani mugoshi maulude. Ahuringi umurun ter aharuga e mauludu kiyewime ehi ahuring addu midu kiyawangus ahurmingi edur ashekhul hafiz ibrahim akhul qadhi musa badurdin kajigfanu arihuga ahuri iruge rahimahullah alifha. Sulaimai sulaimai itur kajigfanai dhabbu waag dakka shahadi kiya ikam gusawabun bani sulaim manghaag arabiin kure mihak islami waaka bayhaqi tabrani al-hakim ibn adi ad-dar gutni miyembe bekalun ibn umar kibayin jawa kurabatir radiyallahu anhu salamai salamai libi iturik ayikfanum ujizay tagwe tirayin iturik ayikfanum ge duafur tagwe sida kamay ijabum ge awaskan bheve miyetirayin itang itak kamigwaahaka misiyaratuga iswa hinga jayewe adiwes ayetirayin anasmanu maliku riva kurabba waahaka bheve ik ayikfanum vidalweti man kajikfanum ge maykawana ummu sulayim salamai salamai libi itur rasulullah ayikfanum ge adihuga dinne biye ay maris kalyang rasulayewe Kajikfan ke khadim anasugian hewdwa afle kodibahre. Mihengham denne umung hadis kurubayfiye haddwa burukure raskal akwaye. Enaage mudlai darin gina kuruba adi debba takitiga barakallu bandeye. Anasugifan vidalwe maharaskiyan gandhi buname ahuringe muda gina wikimbe adi ahuringe darinai daringe darinai mihar satyake akun adadwe. Salamai sulayalibi ituruke jikfan abdurrahman ibn awfu kifana barakall dibu madwa kurubiye. Ika jikfan awharwegin tarika muda behe unuiru. Tibai hataru ambi kamajungkure kome bekamajakan addi haas dinar wiye eka jifan ifhara hasate ka jamajai ega huri huriya mudra ikuga sudga ta debi wa ki is mashur wa ki ke maaget gifan verikan jimma dwafle kure biye e dwafur ke barkatun eka jifan khalifa kan dibune sadbun abi waqas ke dua ijab kure bune dwafur kure biye e faq ke jifan kan ijab nukure ba dua e nukure biye Abu Qatadah ke fanai dimayang edwa hadis kure biye ka jifan ke monai hamai istir selam kurban dewe ika jifan haddi ahar wegen ahar bi irwes fanar ahar ke kujike kahaje selama sallallahu alaihi itur ke jifan ke zaman ga nuhuri etang etak kame fahum wane kam khabar kurba fa wani ko ika jifan e khabar kure bi gotang e bis tafate net bi fa hori kanta tawi gina kam ika jifan ke basfur ke tedukam macha mujzat ke darja ga wa kam ke